bebakhe famba kahle vele ngendlela leyo na right ya ina nkinga la na kupfuma ku tshembela swa ku ri no hi ta tirha hi ndlela leyiwani swa ku hi kota ku kuma kahle riqingho hi ku hetiseka kumbexani ke va lava nga ta fika va kota ku fika hi ku hetiseka mingiseri va khe famba kahle ka mixo wa siku ra namuntlha munhu humula kahle a wu ri la nkaye ha vuya ka ri Xitsonga top 20 eka mixo wa siku ra namuntlha a hi fambile.

0: Jikwamza ni ririperile aka kokwana wa the junior la a Jilongo la na mani makhuvele la a gandana ni ka khani la kati va kona manjajan la ka mchipisi makhelwani wa mayini hinkwavo a va hlangane na kala xaka i w manganyi me ni tshamaka tiko ri le ka gongo ni khesile kumba munhu ne boboy
1: Vaxumi muhaxi ni kombela ku hlekanisa kumbe ku pirisa vana va mina i nyiko khosa.

Ya kuri ma munene makhuvele valava va ku bombeleni wena mixeri wa mina saseka va rila timhaka ta ku va vaxavini xibelani lexi na ku durha ka xona munhu wa kona a nga cineli na vona la kaya la va ximbala xibelani xexo la kaya va suka va xi thibile na hi miceka va nga xi voni papa mara loko va ri leti gigini leyi hayi kona va cinacina swi vana hi ndlela yin'wanyana wena mixeri wa mina saseka ivi swi kala swi tlhela swi tiveka ku heyi mani n'wa magezi ha mani n'wa swimanimani va cina loko va ri leti ku emitlangwini leyi va cina na va boti magezi va sala va honokelini va lo gaba a ku na xihundla hi ndlela yeleyo swa tiveka Sina vasa tsukala kamswani mendi wena mixer mutsaseka